0: Salam sejahtera para pendengar yang dihormati. Di sinilah Ankara, Radio Suara Turki TRT. Tuan-tuan dan puan-puan, kami berasa amat gembira dapat kembali bersama anda dalam siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT. Anda boleh mendengar siaran radio kami pada waktu Turki dari pukul 7 hingga 8 pagi melalui gelombang pendek dalam jalur 16 pada frekuensi 17.720 kHz yang dapat diikuti dari Malaysia dan Singapura. Ulangan siaran kami pula boleh didengarkan dari pukul 11.30 malam hingga 12.30 tengah malam. Maklumat siaran melalui satelit adalah seperti berikut. Siaran satelit kami disiarkan melalui satelit Turksat 4A pada frekuensi 11957 pada waktu yang sama.
1: Rute-rute destinasi impian saya.

Para pendengar yang dihormati, selamat datang ke episode ke-14 rancangan Rute-Rute Impian Saya. Dalam episode ini, kita akan melangkaui sempadan Bosnia dan Herzegovina, namun dalam penelusuran budaya Bosnia. Kita tidak akan menjauhi warisan Utsmaniyah Turkiye. Sebaliknya, kita akan mendekatinya dengan lebih erat. Saya akan membawa anda ke sebuah wilayah yang memukau di jantung Balkan, di persimpangan dua negara, di mana sejarah dan budaya saling berjumpa. Wilayah Sanjak. Wilayah Sanjak merupakan antara saksi paling ketara kepada warisan Utsmaniyah yang kaya dan berlapis-lapis di Balkan. Kini terletak antara sempadan Serbia dan Montenegro. Wilayah ini masih mengekalkan kesan pemerintahan dan budaya Utsmaniyah yang mendalam. Wilayah ini dinamakan Sanjak kerana di sinilah terletaknya sanjak terakhir Empire Utsmaniyah di Eropah. Dalam episod ini, kita akan meneroka kisah wilayah purba yang dibentuk oleh Isa Bey, anak kepada Ishak Bey, di mana laluan perdagangan dari Bosnia ke Dubrovnik bertemu. Kita akan menyusuri perjalanan wilayah ini daripada sejarah silam sehingga ke zaman moden. Wilayah Sanjak bukan sekadar sebuah kawasan geografi, tetapi juga dianggap tanah suci bagi orang Bosnia. Kaum Serbia menamakan wilayah ini sebagai Raška, manakala orang Utsmaniyah dan Bosnia menyebutnya sebagai Sanjak. Dari tahun 1580 hingga 1871, ia merupakan sebuah sanjak di bawah wilayah Bosnia semasa era Utsmaniyah. Sanjak memainkan peranan penting dalam pembentukan dan perkembangan identiti nasional Bosnia menjadi simbol sebenar tanah air Bosnia sehingga hari ini majoriti penduduk Sanjak masih terdiri daripada orang Bosnia Muslim. Malangnya, selepas berakhirnya pemerintahan Utsmaniyah, penduduk Bosnia di Sanjak telah berdepan dengan pelbagai bentuk penindasan, serangan dan dasar asimilasi. Namun, masyarakat ini tetap teguh mempertahankan kewujudan dan identiti mereka hingga ke hari ini. Maka, sejarah Sanjak juga boleh dianggap sebagai sejarah perjuangan nasional Bosnia. Hari ini, kita akan menjelajahi wilayah istimewa ini, di mana Empire Utsmaniyah pernah memerintah selama 4 abad. Menara-menara masjid menjulang ke langit, azan berkumandang, dan pasar-pasar masih hidup dengan semangat yang sama. Di bumi purba yang terletak di pertemuan Sungai Raška dan Josanica, kita akan menelusuri jejak identiti dan budaya Bosnia serta Turkiye. Dan mendengar kisah perjuangan yang telah berlarutan berabad-abad lamanya. Wilayah Sanjak dipercayai menyertai pemerintahan Utsmaniyah pada bulan Mei 1455 semasa era Isa Bey, anak kepada Ishak Bey. Ketika itu, wilayah ini dikenali sebagai Pazar atau Pazariste. Antara tahun 1455 hingga 1465, seluruh wilayah Raška telah dikuasai oleh Utsmaniyah. Pada tahun 1465, kawasan Priboj, Prijepolje dan Pleulia telah ditawan dan sebahagiannya diserap ke dalam Sanjak Herzegovina. Pada tahun 1584, Yeni Pazar dijadikan sanjak dan dimasukkan ke dalam wilayah Bosnia yang dibentuk pada tahun 1580. Melalui perjanjian Berlin yang ditandatangani pada tahun 1878, Sanjak Yeni Pazar telah dipisahkan dari wilayah Bosnia dan dimasukkan ke dalam wilayah Kosovo. Melalui penstrukturan ini, wilayah Sanjak menjadi zon penampan antara negara Serbia dan Montenegro yang

0: baru ditubuhkan. Berdasarkan artikel 25 Perjanjian Berlin, wilayah Kosovo bersama Sanjak Yeni Pazar kekal di bawah pentadbiran Osmania. Namun, Austria diberikan hak untuk menempatkan tentera, membina jalan tentera dan perdagangan di seluruh wilayah ini atas alasan untuk menyelia pelaksanaan sistem pentadbiran baharu dan memastikan keselamatan. Melalui Perjanjian Yeni Pazar Istanbul bertarikh 21 April 1879, wilayah Sanjak memperoleh status antarabangsa dan status ini bertahan hingga tahun 1912. Apabila Perang Balkan meletus, wilayah Sanjak dan Kosovo telah diduduki oleh tentara Serbia dan wilayah ini akhirnya terputus sepenuhnya daripada Empayar Osmania. Selepas pendudukan itu, penduduk Serbia telah ditempatkan secara besar-besaran ke dalam wilayah tersebut, manakala sebilangan besar penduduk Muslim telah dibunuh dan selebihnya terpaksa berhijrah ke Turki dan Bosnia-Herzegovina. Antara bulan Oktober 1912 hingga Mei 1913, wilayah Sanjak telah diduduki oleh Serbia dan Montenegro semasa Perang Balkan pertama, yang menyaksikan kekalahan Osmania dan pembunuhan beramai-ramai terhadap umat Islam Balkan. Melalui Perjanjian London bertarikh 30 Mei 1913, wilayah Sanjak telah dibahagikan antara Serbia dan Montenegro. Kesan daripada pembahagian ini masih berlarutan hingga ke hari ini. Umat Islam di Sanjak memasuki satu tempoh sejarah yang penuh dengan penindasan dan pembantaian. Antara tahun 1912 hingga 1941, pembantaian tidak pernah terhenti, malah semakin teruk akibat peperangan. Pada tahun 1938, melalui perjanjian antara Turki dan Yugoslavia, lebih 40,000 penduduk Muslim telah berhijrah dari Sanjak ke Turki. Kita akan berehat seketika dari program mengenai wilayah Sanjak dan Novi Pazar. Dalam episod seterusnya, kita akan menyambung kembali dengan membincangkan keadaan orang Bosnia selepas Perang Dunia Kedua.
1: Rute-rute destinasi impian saya.

pendidikan awal Maulana berlangsung dalam persekitaran budaya Turki Islam di bumi Anatolia. Walaupun kebanyakan karya Maulana ditulis dalam bahasa Parsi, identiti budayanya tetap memancarkan unsur-unsur Turki. Wilayah tempat beliau hidup berada di bawah naungan dinasti Saljuk yang diasaskan oleh orang-orang bangsa Oghuz Turki. Hari ini, Maulana dikenang bukan sahaja sebagai tokoh agung dalam memori budaya Turki, tetapi juga sebagai penyair dan sufi sejagat yang diterima melangkaui batas sempadan. Maulana telah menamatkan pengajian klasik dalam bidang agama dan memperoleh kelayakan sebagai mufti dalam bidang fiqh dan tafsir. Namun, kehidupannya mengalami perubahan besar apabila beliau bertemu dengan Syamsuddin dari Tabriz pada tahun 1244 di Konya. Sebelum bertemu Syams, Maulana menjalani kehidupan sebagai zahid. Selepas pertemuan itu, beliau mula membara dengan cinta ilahi. Menurut Maulana, cinta itu sendiri adalah salah satu sifat Allah. Maka, segala bentuk kasih sayang yang tulen berpunca kepada ilahi. Dalam pemahamannya, manusia memiliki kemampuan untuk memantulkan nama-nama Allah. Tetapi, apabila dikuasai oleh hawa nafsu, manusia melupakan tempat asalnya dan menjadi perantau rohani di dunia. Simbol paling terkenal dalam Masnawi iaitu metafora seruling Nai menggambarkan ratapan roh manusia yang terpisah dari asal-usulnya yakni Tuhan. Ungkapan popular, "Datanglah siapapun engkau, tetap datanglah," menjadi lambang seruannya kepada seluruh umat manusia tanpa mengira agama, bangsa maupun bahasa untuk bersatu dalam kasih sayang ilahi. Kesan Maulana di wilayah Turkistan dan Turki masih dapat dirasakan hingga ke hari ini, setanding dengan tokoh seperti Shah Naqshbandi. Karya agungnya, Masnawi, telah dihuraikan dalam bahasa Turki oleh tokoh-tokoh besar seperti Ismail Ankarawi. Ini menunjukkan bahawa Masnawi bukan sahaja menjadi rujukan rohani, tetapi juga pusat kepada kehidupan intelektual dan agama dalam budaya Turki. Karya keduanya yang tidak kurang pentingnya ialah Diwani Kabir dan Diwani Syamsi Tabrizi, koleksi ghazal dan rubai yang ditulis selepas pertemuannya dengan Syams, penuh dengan luapan cinta mistik. Karya ini mempengaruhi ramai penyair sufi Turki, termasuk Yunus Emre, Nasimi pada abad ke-14 dan Niyazi Misri pada abad ke-17. Pemikirannya tidak hanya terhad kepada zamannya, bahkan pada hari ini beliau merupakan antara penyair paling banyak dibaca di dunia, dari Amerika Syarikat hingga ke Iran. Terjemahan puisi-puisinya ke dalam bahasa Inggeris yang sangat berjaya turut menyumbang kepada kemasyhuran beliau sebagai seorang penyair dan pemikir mistik sejagat. Justru, warisan sastra Maulana kini menduduki kedudukan sebagai karya klasik sejagat dalam khazanah kesusasteraan Turki Islam. Meskipun Maulana tidak menubuhkan sebarang aliran sufi secara rasmi semasa hayatnya, putranya Sultan Walad bersama para khalifah beliau telah menyusun ajaran Maulana secara sistematik dan membentuk aliran Maulawiyah pada akhir abad ke-13. Maulawiyah tersebar luas ke seluruh Anatolia dan dunia Turki Islam. Ramai tokoh politik dan seniman Turki juga menjadi darwish Maulawi di bandar-bandar utama seperti Istanbul, Halab, Diyarbakır dan Kahirah. Tekke Maulawi telah dibuka, terutama di Konya, Maulana Dergaha, yang menempatkan makam beliau menjadi pusat ziarah dan spiritual yang utama. Warisan budaya Maulana terus dihidupkan dalam era Republik Turki. Sejak tahun 1950-an, upacara memperingati Maulana diadakan semula dan kini dikenali sebagai Festival Maulana.

Siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT telah sampai ke penghujungnya. Semoga berjumpa kembali esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekian, selamat tinggal.